0: Aí Antônio Meira fa 4 horas ni 21 minutos. Era canto do Horoa ni Vanlaka. Moni Amakua. Qual é o seu tempo de telefone? 86-97-17-200. Não é o Lumi Hamusa e Manchavano. Ani Wila Yavalora. Vovô Rajabo. Aí eu estou aquela muta por telefone. Alô?
1: Bom dia.
0: Salama.
1: Salama, Gaia, ali no estúdio.
0: Não, Salama, Nuruma Nani, ni a muta por telefone.
1: A Manuluma, ni Vasil Carlitos, Onira, província de Vampula, a localidade de Onapawa, na Caramaja.
0: Gaia, tu e Salamu?
1: E Salamu, hoje tu sabe, né? Que nada que não marca, lava. Nanaka, Goni, Vincineco, Sicina, Nitaliu, Tawako, Nasharonaka, Otene, Yonashi, Onkala, Distrito Omkola, Locanda, Yonar, Yeti, Mureka, Motamos, Unido, Ana Shalawe, Chicababo, Kavekel, Ashina, Chowaka, Momo, Yamoto, Yotayue, Namarayen, Nanayen, Anima Rafanyana, Guanya, Omashoka, O. Kami yang kami tinggal di mana para kami di antara kami kiri beli, amala mereka tak super yang kalah. Oh, warna mana seruan amor mana maraya, anak cuma harap turun jualan, harap turun jualan. Amul punya kata macam kata lagi, ni asal ni rasa jauh dah liter mumau. Nafiran tu tak amul punya kemana kita rekonsia tu asia jempan leh, okay oleh sebab leh, nama nama ya kemara. Maria tan sino na onkala na shi omtiba si wa sa wo na musi anche ne dia na nimri na radio sambe ki vindina merra bon dia mo nya ma kuami vindina o malagado
0: ahimi layo
1: bon dia
0: ayo to nimera fa 4 horas di 23 minutos. Aí eu estou aqui na Heli Hoji, alô?
2: Alô, bom dia.
0: Bom dia, salama.
2: Salama, ai, não foi ali?
0: Não, salama, não luma nani, nem a muta punha o telefone.
2: Adam Antônio de Mueiro, Curani, é província de Wampula.
0: Wampula, aí?
2: Ah, Curani, Cairo, Oxawa.
0: Então, e salamo?
2: Salamo, que nível que ele lama, que é garota, Melita.
0: Aí, ó.
2: Você está galdo, animara, Ximenia, Adamo.
0: Aí, ó.
2: Kenapa tiada lima rawat susana atamu?
0: Ayo.
2: Kenapa siagi lima rawat dosisa atamu?
0: Ahe.
2: Kenapa Irani atamu?
0: Ahe.
2: Kenapa Labura atamu?
0: Ayo.
2: Kenapa Atamushi atamu?
0: Ahe.
2: Alusersi atamu?
0: Ayo.
2: Adelio atamu?
0: Ahe.
2: Punya kuasa Lorenz iba apa lama kampanye? Kenapa Lorenzo? Kenapa Gusto? Tabulan ni marah berawa Antonio. Kenapa? Arlilin tu anaknya tu, kumtapata. Celardo, orang bubu. Patricio, Nombero. Tataka Isagi, orang kagana. Kenapa? Adelino Oguru. Abel Melo, Chivana Jabiri, Amura Abela, Orago Silvo, João Celemano, Nimara, Rosita, Narva Eugenio, Manuele, Guantena, Narva Mayaku, Guantena, Carlos Garuele, que está pasando, Onanta Lau, Amestri Chove, Abigina, Narva Abela Digi, na mkiago tene isalamu nikivekele laka muluka yaka oloja uleshe ya wena magale riu inika isalamu ni mara wene kinawa libere awewu oniria kuindi inika isalamu iyo
0: Asante sana, hino tepo shukurela.
2: Dado, obrigado, bom dia.
0: Muluku achali.
2: Tepo shukurela.
0: Asante. Aí eu tô em mira 4 horas e 27 minutos. Baixava nós. A Niu, ele aí avontou. A Nakota Chirico. Ele vem chegar baixava nós. Aí eu tô moni. Baixou a Niu. No, salama. Nulu manani ni amuta punya telefoni.
2: Nulu manani tuanjala kwa kumrupula mshelemi wampula.
0: Wampula?
2: Ah.
0: Kahento imoni amakuwa.
2: Salama yote kara. Kipatiro ni wakati na amujaza na kila mara kasa ni lupanderu.
0: Ahi.
2: Ana tamai kila ishaki nita sheni tiseleski. Karole ke ashe hatima. Kemudian Valeria yang sudah sembuh dari lekang itu, beroleh tu follower syukur, manual syukur, kemudian kan saya pantaliau, beroleh lagi orang jeli lo mana hari lo, altura, jeli lo manual, beroleh tu betul di dunia, kemudian lagi anak Cicero, Afaita Fernando, Rizky semua, kemudian lagi Amanti tu Nagama. Kemarin lagi balik muni nuhaki luka shelter tu, poni tu nume. Kemarin lagi poni tu nume. Kemarin apa? Kemarin lagi bateri si non teru. Hermenin mana kalah tu? Finish. Lazar Lorenzo. Kemarin lagi si Mario, Costelino Mario, Matheus Magario, Juanzinho, Nid Salvar, Adelino Hawa. Kemudian kita sambil rupa-rupa ala kalau tadi yang kalau om jaliwa kita mulai Reno Mariano, Suatu Rosario, Aki Bujoma, Sen Pita Edu, Elia Ischungwele. Kemudian lagi Adi Satiosulu, kemudian lagi Avilito, Pelito Omari, Nasi Sen Pita Sisi Hawela, Manu, Luciano, Adi Galu, kalau kita lagi yang berusaha, Manu, Selesi, Jagarada, Ketara Kimu, Iya, leh nak kalau ampola, kemudian kita siapa? Ii, atu je leh nuram kita sarat kita biki, kalau kita lalu kesan, aku meniata, tap kita tu, ampola, perancisnya ni, aku tu kila, ampola kalau macam leh, terima kasih.
0: Obrigado, nerehi, om tapi telefon di Marela.
2: Terima kasih.
0: Muluk acali.

0: vakuwandanya mana. Nirifulimani.
1: Litala lya 40. Ze ice masekese. Aimba nunu we. Pakutandola, andika SS7. Andipata dikula 2.

Litala lya 39 Irmaut Neve aimba apuya onihana pakalotandola andika ese 39 andipata ya Daudi kula 2.

Litalia 35 Daisy aimba lwimu amaraka ukilevelele kokotandola andika ese 56 andipata dikula ncheshe.

0: litalia 39 fita kola aimbalimu ndimani 18 andika ss 37 mwishuma nai andipata dikula mwanu
1: kumwe fita kola

Italia 63 Shimbunga aimbalimu mwanangu Dumika Poro Shagula andika ese 27 andipata Daudi kula mwanu.

Italia 29 BM Freddy Kaindinyo nalimu lake 1 pakulota kutandola andika ese 48 andipata dikula 6 ya dao.

inapasya 28 Starlis Martins akana morari pakulotandola andika ese 41 andipata dikula 7.

inapaa 27 Idris ID na limu lake uona pakulota kushagula andika SA 47 limu alundipa hata shumanai dikula 7 ya dao.

Italia 25 Nanda Bebitu Masanga Nalimulo ake vo perguntara sogra Pakuloto kushagula ese 12 Lundipata dikula 9

inapasi ya 13 Irish Likela na unanda wake Salama Kabdelgad pakotushagula panakama dianga shinu AC 42 ishuma natubele andipata dikula amsini.

inapasi ya 12 Black Jesus na ulanda wake kinota male pokota chagula S46 shumana tubele andipa hata dikula 52.

inapasi antatu mbodi kugulila Dainu Kaiser Nolanda wake Vasina Apanda kamadanga shinu andika Ese Ncheshe Andipata dikula miambili na dikula kumi.

0: ongera, ongera, nanda kingisi, andipata kutari tandi, kukulikundi javalanda kumi bauka kumuisho, mashindano aikoma chokap delgado. Kuvu padimongo, uti valanda, vaka patili dikula, na vala wapatili dikula padioko, watendi dimongo, ya kujuga dikula mwambodi. Shitandola shunguka mushu, shagulolimu, lwananda unagwaledia. Netu imilipa papa shipindi shetu, shayikoma chokap delgado. Chatumbianga, na kuida peya, dimu dia valanda wa mulijimbu ya kap delgado. Kulambolela kupagwa na wako, wena mushu gulila radi Msambiki, mapalapanda mulijimbu ya kap delgado. Fabiao Marques, antikamulia nkuvitali. Kutalishigwa na Radio Msambiki, kuida na kwako Juan Armando Nkova.
1: Eko macho kabu delegado.
0: Radio Msambiki, ikulumuwa, ulanda wadimu, mulijimbu ya kabu delegado.

Mupatani mayoi bulela. Unachula ifaitan chirinaya unyawa matatani ni masi ni nisa pao. Asungu encha nkumihenra ureta, anvira matatani weho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko, ni masi ni nisa pao wala niturwa, wira ni ine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama,

Topio Komoni Waya Ilelon Tifela Sabbath Meli Domingo Pahirumikula Ratene Radio Mosambique Naule Hane Mikini Hanya Nasi Radolf Nyenye Nasir Umakina Nari Pancras Benedict Lorenz Nasrat Mosambique Intuka Paka ni huku nikina ku utuna wana pia va rad msami. Kinaso, hii ni penta neke. Nititimi haneke, nikavihra neke, mahuko tene toko hii apinatamu.